0: Sebelum kali ini informasi kita bahwa kebakaran lahan atau karhutla di Trenggalek mencapai 54,25 hektar. Sebaran kebakaran terjadi di 5 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan selama musim kemarau terjadi 23 kali karhutla. Peristiwa tersebut terjadi di 13 desa yang tersebar di 5 kecamatan meliputi Panggul, Karangan, Trenggalek. Di kecamatan Trenggalek, kebakaran hutan terjadi di desa-desa Karangsoko dan Tamanan. Di kecamatan Kedungsari di desa Karanganyar dan Wonoanti. Sedangkan kecamatan Pogalan meliputi desa Ngental dan Ngulan Kulon. Menurutnya seluruh insiden karhutla langsung mendapatkan penanganan dari tim gabungan proses pemadaman. Upaya pemadaman dilakukan secara manual maupun menggunakan mobil pemadam. Triandi memastikan saat ini titik kebakaran hutan dan lahan tersebut telah berhasil dipadamkan dan tidak ada yang merembet ke kawasan permukiman. Dijelaskan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya sebagian terjadi akibat ulah warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar kawasan hutan. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di sekitar kawasan hutan maupun kegiatan lain cut kebakaran.
1: Songgolangi.
0: Ya mitra Songgolangi, jadi kita terlebih lagi ke buang sampah. Nah, bakar sampah kemudian tidak kita awasi dengan baik. Hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran hutan dan lahan itu terjadi pada kita. Karena memang terkadang dari hal-hal sepele seperti itu yang bisa menjadi membuat atau menjadikan sebuah malapetaka. Jadi kita harus hati-hati ya dan saling mengingatkan ya. Kalau ada slogan yang bilang rakyat jaga rakyat gitu ya. Jadi ya ayo kita sama-sama menjaga gitu mitra Songgolangi. Dan untuk seterusnya ya ini

pagi hari ini kita akan ada musik-musik dari lagu-lagu rock-rock ya. Ada lagu dari J-Rock, ada lagu dari Tip X. Dan Anda juga, bagi Anda yang memiliki riwayat informasi arus lalu lintas dan lain sebagainya, bisa menghubungi 811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sokolangit FM.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Sedikitnya ada 6 tempat hiburan malam di Kabupaten Ponorogo disasar razia dalam operasi Tumpas Semeru 2026. Petugas dari Polres Ponorogo tidak hanya memeriksa pengunjung, tetapi juga menyasar pekerja THM dan barang bawaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi ruang pengedaran maupun penyalahgunaan narkoba. Hasilnya tidak ditemukan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan terlarang dalam razia tersebut. Razia itu dipimpin oleh Kabagops Polres Ponorogo Kompol Edi Suyono sebelum bergerak ke lokasi. Personel yang terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres AKP Eka Suryadi. Razia melibatkan personel dari sejumlah satuan serta unsur terkait. Ada 6 lokasi yang didatangi petugas tersebar di sejumlah ruas jalan Ponorogo. Lokasi tersebut meliputi Queen Life Music di Jalan Trunojoyo, dan Deluna Cafe dan Karaoke di Jalan Legend MT Haryono. Petugas kemudian menyasar California Cafe and Karaoke di Jalan Soekarno-Hatta, serta Aquila Karaoke, Bar dan Restro di Jalan Insinyur Haji Juanda. Dua lokasi lainnya adalah Milky Way Karaoke dan Resto Gajah Mada, dan Exotis Karaoke di Jalan Jenderal Sudirman. Kasat Res Narkoba Polres Ponorogo AKP Eka Supriyadi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap orang dan barang bawaan pengunjung maupun pekerja THM. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Petugas juga melakukan pemeriksaan uren terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi. Selain pemeriksaan barang, sebanyak 19 orang menjalani tes urin dalam razia tersebut. Mereka sendiri dari tamu dan pekerja di tempat hiburan malam yang menjadi sasaran operasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif narkoba. Temuan ini menjadi hasil penting dalam pelaksanaan operasi Tumpas Semeru 2026 di wilayah Ponorogo. Menurutnya pemeriksaan secara langsung diperlukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Razia juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan serupa dapat menjadi langkah preventif agar ruang hiburan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Operasi Tumpas Semeru 2026 kali ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Pemeriksaan di lokasi hiburan menjadi salah satu untuk mempersempit ruang penyalahgunaan narkoba. Petugas menyasar potensi dari sisi orang sekaligus barang yang dibawa dengan ke dalam tempat hiburan. Dengan demikian, upaya pencegahan dilakukan bersamaan dengan pengawasan di lapangan. Seluruh rangkaian razia di 6 THM tersebut berlangsung aman dan tertib. Tidak ada temuan narkotika maupun obat terlarang dari pemeriksaan barang bawaan. Sementara itu, 19 orang yang menjalani tes urin dinyatakan negatif narkoba. Polres Ponorogo memastikan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui operasi Tumpas Semeru 2026.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangit, hal itu menjadi sinyal positif bagi kita ya. Walaupun di tempat-tempat seperti itu atau tempat hiburan malam, sudah terbukti bahwasanya Ponorogo sudah anti narkoba gitu ya. Cukup baik dan kita patut apresiasi karena harus memang kita jauhi yang namanya narkoba. Karena kalau kita melihat di beberapa negara, khususnya di Amerika, di tempatnya di Philadelphia, di mana itu tempatnya legal yang namanya narkoba, terlihat banyak sekali yang menjadi seperti zombie narasoklit ya. Badan terkuyung-kuyung, kemudian juga terlihat lemas banget gitu ya. Bergeletakan di sepanjang jalan. Itulah dampak bahayanya narkoba jika terjadi di daerah kita. Khususnya untuk anak-anak muda ya, generasi yang digadang-gadang menjadi generasi emas tahun 2030 digadang-gadang menjadi generasi emas, tapi kalau tercandu atau terkena narkoba itu menjadi sangat berbahaya. So, Mitra Sogolayut, bagi Anda yang memiliki informasi ya, berkaitan dengan informasi peristiwa, arus lalu lintas, informasi cuaca, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolayut FM.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Kali ini informasi kebutuhan pokok di saat libur. Maulid Nabi relatif stabil berdasarkan di Pasar Sidoharjo, Pasar Babat, dan Pasar Blimbing. Tidak banyak perubahan harga terjadi dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Denperdes Lamongan, Anang Taufik, mengatakan harga kebutuhan pokok terus dilakukan, mengetahui harga di tingkat pedagang sekaligus menjaga stabilan dan harga dari harga berada di kisaran 14 kilogram, sementara beras medium ber 1.000 kilogram. Untuk serbuk kemasan ber 18, dapat perbedaan cukup antara par minyak kita lihat 5.700 kisaran masing-masing liter. Tanpa berada di per liter, ada komoditas cabai kisaran 20 ke pasar belimbing 10 ribu berada di angka 3.000.

Kemudian sementara kita berada di angka 50.000 per kilogram. Jadi sudah harganya 40 kilo. Daging juga sama di pasaran 100.000 per kilogram. Broiler 8.000 hingga menjadi hijau. Tercatat 90.000 per kilogram sebelum daging ikan. Lakukan pakai panggil di kemudian rumah tangga juga relatif catat harga tiga pasar sejuk memang maju perubahan mendingkan pemantauan sebelumnya dan kondisi tersebut secara umum nih ya, harga kebutuhan di dalamnya perbedaan harga listrik dan harga yang gue dapat berung kepada masyarakat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa ya?

0: bilang, "Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif."
1: "Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak."
0: "Axis Digital?"
1: "Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau."
0: "Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?"
1: "Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak."
0: "Wah, lengkap ya Axis Digital?"
1: "Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah."
0: "Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana."
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus.
1: Yo.
0: Satu lagu buat

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan dan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgu Langit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita.

0: kayo di Suara Jawa. Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahar ayat 188.
1: Radio Sunggelangit pukul 9.

0: Itulah sebuah lagi informasi terbaru ya berkaitan dengan musibah yang terjadi di NTT. Ada Pelni dan Pelindo gratiskan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau Pelni membebaskan biaya angkut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Fasilitas pengiriman gratis ini akan berlaku untuk seluruh muatan kapal Pelni selama masa tanggap darurat bencana gempa di NTT. Kepala Cabang Pelni Surabaya, Roni Abdullah mengatakan, fasilitas ini bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan ke NTT untuk mempermudah pengumpulan bantuan. Pelindo dan KSOP Tanjung Perak membentuk posko bersama di Terminal Gapura Surya Nusantara. Posko yang berlokasi di Terminal Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini telah beroperasi sejak 16 Agustus 2026. Tempat ini menjadi pusat pengumpulan logistik sebelum diberangkatkan menggunakan armada kapal penumpang Pelni. Selain di Surabaya, posko serupa juga telah disiagakan di pelabuhan utama lainnya seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Makassar. Dari sisi operasional, Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal, Ana Adilia, menegaskan komitmen penuh Pelindo dalam mengawal kelancaran alur distribusi bantuan ini. Ia mengatakan Pelindo terus memfasilitasi dukungan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Kami memastikan seluruh kesiapan infrastruktur pelabuhan, dermaga, fasilitas penunjang, hingga operasional bongkar muat di posko bersama berjalan lancar. Pelindo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar bantuan logistik dapat terdistribusi secara cepat, aman, dan tepat sasaran. Untuk memastikan donasi tepat sasaran berikut adalah jenis bantuan prioritas yang saat ini dibutuhkan oleh warga terdampak. Yang pertama, bahan kebutuhan pokok atau sembako, tenda pengungsian, matras atau alat tidur, obat-obatan, perlengkapan bayi, alat air mineral, jadwal keberangkatan kapal Pelni ke NTT. Untuk pengiriman logistik tahap selanjutnya dari Surabaya, Pelni telah menyiapkan armada KM Tidar yang dijadwalkan bertolak pada tanggal 30 Agustus 2026, tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rute yang akan dilewati ya, yang pertama ada di Surabaya, kemudian di Makassar, Bau-Bau, dan Maumere. Sebelumnya, KM Tidar juga telah sukses memberangkatkan gelombang pertama bantuan gempa NTT pada 16 Agustus 2026 lalu. Dan tiba di Maumere pada 19 Agustus 2026 untuk diserah terimakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Selain KM Tidar, Pelni, dan Pelindo juga menyiagakan sejumlah armada kapal penumpang lainnya untuk memfasilitasi pengiriman donasi sesuai rute reguler dan pelabuhan singgah di NTT antara lain KM Awo, KM Gunung Dempo, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Telong Kabila, KM Wilis. Fasilitas pengiriman bantuan gratis 100% ini masih terus dibuka tanpa batas waktu yang ditentukan, menyesuaikan dengan masa tanggap darurat dan arahan lanjutan dari pemerintah. Pelindo dan Pelni mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta hingga instansi yang ingin berdonasi agar memanfaatkan fasilitas posko bersama dan armada kapal yang telah disiagakan.
1: Songgolangi.
0: Apresiasi penuh ya Mitra Songlet kepada seluruh rekan-rekan yang sedang bertugas menangani gempa di NTT ya. Dari Pelni dan Pelindo, karena kita cukup diketahui bahwasanya distribusi itu adalah salah satu hal terpenting dalam menangani sebuah bencana ya. Karena distribusi pastinya akan membawa beberapa barang, suplai makanan ya, makanan pokok itu tadi seperti tenda, kemudian obat-obatan, dan pastinya yang pasti air mineral ya, yang pasti ya Mr. Supaid. Jadi ini adalah bentuk rasa kemanusiaan Pelni dan Pelindo ya. Salah satu armada kapal yang ada di Indonesia. The best dan terbaik untuk kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya Metro Solunir akan ada lagu dari 420 dengan judul Zona Nyaman ya. Bagi kamu yang masih berada di zona nyaman, nih lagunya nih. Biar kamu bisa keluar dan mengupgrade diri kamu.

0: tidak diukur kekayaan yang hakiki, kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: Melek si Will Got Approved. Dan Specialicious. Goreng Perlicious. Tuang kecap. Lihat deh. Kentalnya. Caramelize-nya. Breng pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di Pop Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Wah,

Kita sepuluh itu usai sudah berjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya Sabta Eka Syevol. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa-rasa, enak.
2: Iya, segitu lagi.
0: Lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas tea jus.
2: Rasanya enak.
0: Jus, segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Eh, Pak, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok miri?
7: Ya.
6: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
7: Ladalah.
6: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
8: Kang tiba-tiba mau kira pinter-pinter nemen.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
2: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Award edisi siar Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai di informasi soal lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-35-55992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda, Mitra Songgolangit, yang ada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya, selamat berhari Selasa, selamat hari libur, dan juga hari ini libur ya Mitra Songgolangit, karena memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya. Ada beberapa teman-teman yang dapat hari libur di pagi hari ini, semoga liburnya bermanfaat ya, digunakan sebaik-baiknya seperti itu. Bagi Mitra Songgolangit yang saat ini tengah larut ya, sudah beraktivitas di dalam kegiatannya seperti itu ya, kami ucapkan selamat pagi. Ini bersama saya Yogi Jayastu melanjutkan dari Sabta ya, tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Yogi menemani ruang dengar Anda. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau ya so-so ya, rame-rame lengang ya di pukul 10 lebih 22 menit ini. Dan tentunya kalau Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Instagram ya dengan nama songgolangit.png, ada di TikTok, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Sunggolangit FM Mitra Sunggolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi sejumlah warga Ponorogo khawatir perubahan data desil kesejahteraan akan berdampak pada akses pendidikan anak-anak mereka. Khawatiran ini muncul setelah sebagian warga mendapati status kesejahteraan keluarganya berada di desil yang tinggi. Meski mereka merasa kondisi ekonomi mereka ini pas-pasan, Mitra Sunggolangit. Salahnya adalah Olin, warga Ponorogo yang mengetahui dirinya tercatat desil 9 setelah mengecek melalui data aplikasi ya. Khawatir tak mendapatkan bansos, Olin mengaku perubahan data tersebut membuatnya khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan anaknya yang masih sekolah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Dinas Sosial Ponorogo, ini Dian Ratih Yuniatama mengatakan bahwa sepanjang bulan Agustus 2026, sebanyak 903 kepala keluarga mengajukan pembaruan data desil karena status desil yang berubah tidak sesuai dengan kondisi yang mereka yang alami ya. Dia menegaskan masyarakat yang merasa data desilnya tak sesuai dengan bisa mengajukan pembaruan ya. Jadi pengajuan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bahkan ASN, anggota TNI, Polri juga diperbolehkan melakukan pembaruan apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan kondisi kesejahteraan mereka.

0: จ้องกลางนี้ไปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
2: Radio Songgolangit pukul 11.

0: kali ini pukul 11 lebih 4 menit ya. Bisalah disebut siang ya, di siang yang begitu menyala ya, begitu panas, berangin, begitu kering ya rasanya seperti itu. Dan mungkin di antara saat ini sedang beristirahat di rumah ya, sedang makan siang, sedang berkumpul bersama keluarga ya, yang dapat hari ini dapat libur, istilahnya seperti itu, yang dapat libur. Yang tetap beraktivitas, kami ucapkan selamat siang dan juga jaga kesehatan baik-baik tentunya ya, untuk andekan berbahaya selanjutnya ya. Hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi buat teman-teman, kalau nanti ada informasi ya ke Madiun, ini ada rencana ke Madiun, dicari jalan alternatif ya, jangan melintas di kawasan PSC atau Jalan Pahlawan ya. Di sana ada kegiatan keagamaan Mitra Songo Langit ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Buat teman-teman yang akan ke Madiun di hari ini ya, bisa mencari jalur alternatif yang lain seperti itu ya. Dan di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Tadi ada Mas Argo ini jalan-jalan keluar sebentar Mas, iki golek jajan katanya ya, bersama keluarga mumpung Ponorogo. Dijumpai banyak yang masih menjajakan jajanan di seputaran Jalan Pramuka ya, iki nggih syarat prei kata. Nggih syarat prei iki mumpung golek jajan di maem neng Saning Gor ya, karena di situ rindang dan juga asri ya. Selamat siang untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit dimanapun berada ya, terima kasih sudah bergabung. Memang asik sekali ya Mas Argo dan juga Mitra Songo Langit, kalau Anda saat ini gabut di rumah gak ngapa-ngapain, bolehlah keluar sebentar beli jajan di Jalan Pramuka, di Jalan Baru ya. Di situ di maem bersama teman-teman di Taman Klono Suwandono ya, di situ tepatnya namanya Taman Klono Suwandono ya, di situ rindang sekali, makan jajan di situ, wah mantap sekali Mitra Songo Langit ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat ya, dalam berbagai artian, ada yang sedang ngopi, sarapan, bukan sarapan ya, lunch, makan siang. Kok sarapan ya. Jadi isoma, makan siang. Kami ucapkan selamat siang, ngopi-ngopi dulu. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Songo Langit. Mitra Songo Langit, informasi selanjutnya. Ya, ini kita bergeser ke Tulungagung. Ya, ini tersangka berinisial MK, 40 tahun, warga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung. Jadi MK merupakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan pemberangkatan haji yang dilaporkan sejumlah calon jemaah di Tulungagung. Dalam perkara ini, kerugian korban ditaksir mencapai 434 juta rupiah. Ya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan bahwa perkara ini bermula pada Januari 2024. Saat itu tersangka disebut menawarkan program keberangkatan ibadah haji kepada calon jemaah berinisial AM. Namun tawaran tersebut belum langsung diterima ya. Selanjutnya, MK bersama seorang perempuan berinisial PR kembali menawarkan program pemberangkatan haji. Program yang ditawarkan adalah Haji Plus tahun 2024 dengan biaya yang ditawarkan lebih murah ya. Tawaran itu kemudian membuat korban tertarik dan mengikuti program yang ditawarkan. Setelah itu, sejumlah calon jemaah disebut melakukan pembayaran sesuai permintaan tersangka melalui PR. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening ya. Para calon jemaah kemudian mengikuti proses keberangkatan bersama rombongan. Rombongan calon jemaah haji berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta bersama MK dan PR. Namun setibanya di bandara, rombongan tersebut tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi ya. Jadi visa yang digunakan ini bukan visa haji ya, melainkan visa ziarah. Rombongan calon jemaah haji pun kemudian dialihkan ke Malaysia. Mereka disebut harus menunggu selama 3 hari tanpa kepastian terkait keberangkatan menuju Saudi. Kondisi tersebut membuat sebagian calon jemaah harus menanggung sendiri biaya perjalanan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji sepertinya sebelum ditawarkan ini tidak terlaksana. Akibat kejadian ini, para calon jemaah yang mengikuti program tersebut mengalami kerugian mencapai 434 juta rupiah.
1: Songgolangit.
0: Ya, miris sekali ya mitra Songgolangit ya. Orang mau beribadah pun masih bisa ditipu ya oleh orang sesama anak bangsa. Ya, ini sangat kronis sekali nampaknya negara ini ya. Dari atas sampai bawah ini ada aja ya. Mungkin beberapa hari belakangan Anda mendengar berita ini gak ada yang baik rasanya ya. Semuanya penipuan ya yang merugikan orang lain. Ini membuat kita sedikit geleng-geleng kepala, mengernyitkan dahi dan mengelus dada seperti itu ya. Mungkin berita baiknya beberapa hari terakhir dari bidang olahraga, ini Jonathan Christie akhirnya bisa menjadi bulu tangkis ya. Pebulu tangkis nomor 1 dunia ya, setelah terakhir kita punya jagoan namanya Taufik Hidayat pada tahun 2000 ya. Untuk pertama kali setelah tahun 2000 Taufik Hidayat kita punya pemain peringkat nomor 1 dunia yakni Jonathan Christie. Ya itu berita baiknya itu ya mitra Songgolangit ya. Selebihnya beritanya buat kita geleng-geleng kepala ya. Dan informasi tersebut bisa Anda lihat kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada juga di TikTok ya, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kami sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Isi tempurannya kan.

0: dari Wingsuit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam sampai jam 16 waktu Indonesia. Biar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: mendengarkan Hawarta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar. Ini aksi perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah, kali ini di Kabupaten Blitar. Seorang siswa MTS di Kecamatan Wulingi diduga menjadi korban kekerasan sesama siswa. Korban diketahui berinisial F, 14 tahun, sedangkan terlapor adalah adik kelasnya, yakni berinisial G. Video aksi bullying ini sempat viral di media sosial ya. Peristiwa ini dipicu permasalahan sepele di media sosial. Kasatreskrim Polres Blitar AKP Margono mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di lingkungan sekolah. Kasus bermula ketika korban diketahui memberikan komentar pada sebuah video TikTok milik teman dekat terlapor ya. Komentar tersebut kemudian diketahui oleh terlapor ya. Persoalan tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Korban diduga dipukul, ditendang pada bagian vital serta didorong oleh terlapor. Akibat kejadian ini, korban mengalami indikasi memar dan merasakan sakit. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan serta memberikan pendampingan terhadap korban. Menurut pihak kepolisian, karena kasus ini melibatkan anak-anak, pihaknya tidak hanya berfokus pada proses hukum, tapi juga memastikan korban mendapatkan ruang yang aman saat pendampingan. Saat ini korban maupun terlapor telah dimintai keterangan. Polisi juga melakukan pendampingan dengan memperlihatkan atau memperhatikan kondisi psikologis kedua anak. Terlapor juga diwajibkan melakukan lapor. Ya. Polisi memastikan proses penanganan perkara tetap berjalan, meski kedua pihak masih membuka kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Informasi lain, Mitra Songgolangit, Presiden Prabowo memerintahkan uji coba produksi tepung berbahan dasar dari tanaman umbi-umbian untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan ya. Hal ini dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Palembang ya. Prabowo meminta teknologi tersebut diuji untuk mengetahui efektivitas dalam memadamkan api, termasuk kemungkinan penggunaan melalui helikopter seperti operasi water bombing. Ide penggunaan tepung tersebut sebagian lahan ya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat rapat. Ia menjelaskan zat berbahan dasar tepung dapat digunakan untuk mencegah sekaligus memadamkan api. Listio Sigit menjelaskan zat dalam tepung bekerja dengan memisahkan unsur yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sehingga api dapat diredam. Menurutnya, teknologi ini berpotensi digunakan untuk kebakaran dengan skala yang lebih besar, tergantung volume bahan yang digunakan.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbak.

0: Emoh ah, 5000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
1: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
0: Nggih, pon. Tak bayar 10000.
1: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
0: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranvi. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Riwayat Muslim.
8: Radio Sunggelangit pukul 13.00.

Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit. Kali ini di pukul 13.04 ya, di siang yang menyala sekali. Mungkin di antara saat ini sedang beristirahat di rumah ya, setelah isoma ya, misalnya seperti itu, setelah sholat makan di rumah. Ada juga yang saat ini tetap beraktivitas atau lanjut beraktivitas ya. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas tentunya ya di siang hari ini, di Selasa 25 Agustus 2026. Gak terasa ya, di bulan Agustus ini kita sudah memasuki 25 hari aja ya. Boleh sedikit kita tengok ke belakang seperti apa proses dan juga progres kita, hari-hari yang kita lalui ya, karya-karya apa yang sudah kita lakukan ya. Saatnya menuangkan ide-ide kita ya, Mitra Songgolangit. Jangan sampai ide-ide kita yang sangat brilian itu tergeletak, terbengkalai seperti tak bertuan ya. Jadi kita harus mengaplikasikan ide kita ya, actionkan idemu, dan saatnya kita mengactionkan ide kita seperti itu, Mitra Songgolangit. Dan kalau Anda

0: Informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992.
1: Songgolangi.
0: Mitra Songgolangi, kejanduan judi online membuat SRW, 43 tahun, warga desa Mantren, kecamatan Kebon Agung, nekat membobol rumah warga di kecamatan Tulaan dan membawa kabur uang serta perhiasan emas. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro mengungkapkan, dari hasil penyelidikan terungkap sebagian besar uang hasil kejahatannya dilakukan atau digunakan untuk bermain slot. Dari uang 200 juta itu, sebagian besar digunakan untuk depo judi online ya. Dari rekening korban yang bersangkutan terlihat ada transaksi 50 juta, 30 juta, dan 20 juta. Ya. Total ada sekitar 100 juta untuk depo slot. Aksi pencurian terjadi saat korban bernama Mesirah, 64 tahun, meninggalkan rumah untuk menghadiri hajatan. Pelaku masuk melalui jendela kamar mandi, mencongkel lemari, lalu membawa kabur uang tunai dan perhiasan emas, kemudian dijual di toko emas Giri Tontro Wonogiri. Ya. Dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku. Selain kasus di Tulaan, tersangka juga mengaku pernah mencuri di 3 rumah lain di Kecamatan Kebon Agung. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 3 sepeda motor, uang tunai 2,5 juta, ponsel, kartu ATM, linggis, dan brankas milik korban. Ya. Jadi atas perbuatannya ini, pelaku bernama Surawan ini didakwakan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ya. Saat ini ia ditahan di Polres Pacitan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit ya, rencana konser musik di GBK ini Gelora Batoro Katong Ponorogo ini menuai penolakan dari DPRD Ponorogo ya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ribut Rianto mengatakan mayoritas anggota dewan yang mengikuti pembahasan tidak setuju stadion tersebut digunakan untuk kegiatan konser. Penolakan terutama berkaitan dengan khawatiran terhadap kondisi rumput stadion yang selama ini mendapatkan anggaran perawatan. Penggunaan stadion yang untuk konser dinilai berpotensi merusak rumput sekaligus menimbulkan persoalan pada fasilitas lain. Menurut Ribut Mitra Songgolangit ya, hal lain yang membuat konser tersebut ditolak ya selain rumput, yakni setelah konser nanti dikhawatirkan ada batu beling yang berserakan di atas lapangan ya. Menurutnya pihak penyelenggara atau event organizer sebenarnya telah menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan akibat pelaksanaan konser. Namun keputusan mengenai penggunaan Stadion Batoro Katong bukan lagi berada di tangan DPRD. Ibut mengatakan kewenangan tersebut berada di dinas terkait sebagai pemangku kebijakan bersama PLT Bupati Ponorogo. Sementara itu DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap keputusan yang nantinya diambil pemerintah daerah. Dalam audiensi itu, Ribut menyebut aspirasi dari sejumlah pihak juga cenderung menolak konser digelar di Stadion Batoro Katong. Namun pada saat yang sama, persiapan acara tersebut sudah berjalan, termasuk tiket yang sudah dicetak dan waktu pelaksanaan semakin dekat. Ya. Kondisi tersebut membuat DPRD Ponorogo memilih menyerahkan keputusan akhir kepada pihak yang memiliki kewenangan. Selain persoalan rumput, faktor keamanan menjadi pertimbangan lain. Ribut mengingatkan adanya pengalaman kericuhan dalam kejadian kegiatan sebelumnya yang berkaitan dengan akses keluar masuk stadion. Menurutnya, potensi jumlah penonton konser musik yang jauh lebih besar dibandingkan pertandingan olahraga. Karena itu, kapasitas dan akses evakuasi harus menjadi perhatian apabila konser tetap digelar. Ribut menilai kerusakan rumput tak bisa dianggap sebagai persoalan kecil. Stadion membutuhkan biaya untuk menjaga kondisi lapangan agar tetap layak digunakan untuk pertandingan.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Ya masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Yakni PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun mencatat lonjakan penumpang jelang libur panjang peringatan Maulid Nabi ya Mitra Songgolangit. Hal ini dengan masih besarnya animo masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa tingginya volume penumpang menunjukkan antusiasme masyarakat menjadikan kereta api sebagai pilihan utama untuk mengisi libur panjang bersama keluarga. Untuk melayani kebutuhan tersebut, KAI Daup 7 Madiun mengoperasikan rata-rata 62 perjalanan kereta api jarak jauh dan 10 perjalanan kereta api lokal bias setiap harinya. Tohari menghimbau masyarakat yang ingin bepergian agar merencanakan perjalanannya lebih awal dan memastikan tiket sudah tersedia. Antusiasme masyarakat terhadap kereta api juga dirasakan di warga yang lain, yakni Kediri ya, yang mengaku memilih kereta api karena perjalanannya lebih nyaman dan tidak macet

0: saat libur panjang.
1: Songgolangi.
0: Informasi selanjutnya Mitra Songgolangit yang masih di Madiun, ini kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun pada Senin malam ya atau semalam. Api melalap rumah milik Sulasmi hingga menghanguskan sejumlah barang berharga serta menyebabkan 3 ekor kambingnya mati. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas pada 11:30 malam. Ya. Peristiwa ini diketahui pertama kali warga sekitar. Salah seorang saksi bernama Sumarjono yang baru pulang dari warung mendengar suara benda seperti roboh dari arah rumah korban. Saat keluar untuk mencari sumber suara, Sumarjono melihat api keluar dari bagian atap rumah sebelah kanan. Ia kemudian mengajak warga lain bernama Prastio untuk memastikan kondisi rumah. Keduanya berusaha masuk untuk mendobrak pintu. Namun sebagian dalam rumah telah dipenuhi asap dan kobaran api. Bersama warga sekitar, mereka sempat berupaya memadamkan api dengan ember berisi air atau alat seadanya. Upaya tersebut tidak berhasil karena api semakin membesar.
1: Songgolangi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada acara favorit kita bersama, yakni Suara Jawa yang akan dipandu oleh Mirda Naurinisha. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Ketok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
6: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Rono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna jiwa lan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi.

Radio Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, ojo ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro.

0: Iki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Bau ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
7: Eksis Digital?
6: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
9: Wee, Wis, pancen abang abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
10: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
9: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
10: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
9: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pibido, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
10: Ya terus, carane nganggo?
9: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
10: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
11: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
12: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitrogenasi Songolangit, wonten ing kalu jangan sampai menikau.
2: Ujang pepanggian malinggi, kalian kula Mirdana Orinisha. Tasi wonten sama menikau, giaran Suara Jawa, tuki maki titi wancini pun jam sekawan sonten. Ingkang badin derek kegono, wonten ing kalu jangan sampai menikau sumonggo. Tasi Mirdia tengko kosong walu setunggal setunggal. Tigo gangsal, gangsal, gangsal, songo-songo kali. Wonten ing kalu jangan sampai menikau, gih, mitrogenasi Songolangit. Spesial ingkang badhe kaputri inggih menika tembang-tembang Jawa, hananging ngapunten sanget mbok menawi mangke tembang-tembang Jawa ingkang langgam dalem dereng saged muteraken amargi langgam sampungan kaputer antawis jam kalih ngantos jam 3 kala wau. Jam 3 tugi jam sekawan versinipun sampun radi campur sari. Nah, ingkang badhe nderek kono sumangga, ingkang wonten WA monggo, wonten radio analog wilujeng sonten, wonten online streaming radio pok ugi wilujeng sonten. Alhamdulillahirabbil alamin, wilujeng pepanggihan malih nggih. Kalian Mirdana Orinisha wonten ing kalau dengan sonten menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat. Ingkang sak menika nandang gerah mugi-mugi enggal sehat. Kata rezekinipun amin. Ingkang baku nggih menika kesehatan mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya kemawon.

dipun lancarakan sedaya urusanipun. Amin. Amin ya robbal alamin. Ingkang makaryo wilujeng makaryo wonten ing kalodhangan santen menika. Mugi-mugi sedaya pakaryan saking panjenengan gangsar lancar dugi mangke paripurnanipun sedaya pakaryane panjenengan. Ingkang sak menika lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit sekedhap. Iki kok radio. Kula bener riyen nggih. Sampun alhamdulillah tapi ketutup tulisane Sangga Langit. Sampun. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng siang Sangga Langit. Ingkang wonten sawu wilujeng siang wonten ing kalodhangan santen menika. Ingkang lembih lumebet sak menika live TikTokipun radio Sangga Langit saged nggih dibantu tap-tap layaripun supados ingkang hamirsani wonten ing kalodhangan santen menika langkung kathah. Langkung kuatah sanget ingkang badhe tetepangan silaturahmi kula lan panjenengan sedaya. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun ngoten lho. Dadosipun kula niku nek siaran kathah ingkang hamirsani niku semangat mboten ngraosaken ingkang angka sepisan ngantuk mboten. Terus mboten lapar. Nah. Kak request setiap benar cinta terakhir. Mas akun berdua sak menika wonten ing kalodhangan santen menika setiap benar sak menika lagu Jawa nopo campursari nopo dangdut. Nah. Menawi dangdut dalem mboten saged muteraken. Kinten salam kagem Heri Ojo sing sak menika ngetem wonten ing Sor Trembesi Terminal. Lah niku terminal pundi? Terminal Ponorogo, Terminal Madiun napa Terminal Magetan? Wilujeng santen Mas Anto Syah Putra, Buleleng Bali hadir. Wih. Ingkang wonten Bali wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika sekedap. Nenek kula ngendikan kados mekaten saking Bali saged dipun trima nggih. Mbak Tri Sugesti wilujeng santen. Pripun pawartosipun panjenengan? Tuangu sanget lho jenengan mboten pinarak wonten live TikTokipun radio Sangga Langit. Nek kalih kula, nek kalih lintune ngapunten dalem mboten martos. Kateng hadir, siap Mas Anak Tunggal. Request Lestari kagem penyaripun Pak Tukimin wilujeng santen nggih. Wilujeng siang ugi sugeng santen jam salam dari Kediri yang Mutiara wilujeng santen. Subroto Padas Bungkal. Mas Subroto wilujeng santen. Nah, ingkang wonten Padas Bungkal kalau mbeniko pas kula tindak datang Bungkal niku wonten salah setunggaling kegiatan masyarakat dalam rangka Agustusan nggih menika pawai karnaval. Kathah sanget salah setunggalin jeng menika gajah-gajahan bapak ibu ingkang ngagem napa nggih baju-baju adat. Nah niku langkung saiz kompak ngaten. Sugeng santen saking Putra Ranto dari Kalimantan. Mas Baba wilujeng santen. Mas Huri Sangga Langit selalu di hati. Amin. Mas Leageng Leangga matur nuwun. Kuwi mang opo? Matur nuwun sayangipun, matur nuwun. Alhamdulillah ingkang hamirsani sampun minggah, sampun naik. Sugeng santen, dolkimen wilujeng santen. Kok mboten dugi sawu nggih? Napane bapa? Jenengan mirsani TikTok mawon kersane dugi sawu. Santen Mbak Jogja hadir. Akong wilujeng santen ingkang wonten Jogja wonten ing kalodhangan santen menika. Mas Angga pripun kabaripun panjenengan? Matur nuwun sayangi aku nih. Nah, kopine dereng mandap. Nanti dereng keluar, mawari dereng mandap. Ya ini dereng kula puteraken. Boten-boten. Menika kala wau men gegojekan, ampun dilebeni dateng ati nggih. Menawi kula lan panjenengan niku kula niku rumen sangat menawi kepanggih panjenengan ngaten terus napa nggih istilah iki gegojekan kali panjenengan sedaya. Tunggal informasi kagem panjenengan menawi panjenengan badhe tindak dateng Ponorogo. Ponorogo sak menika mboten panas, mboten asrep, hananging cuacanipun sedengan. Nah, biasanya nek nginggil kan teng mriki, nek ngandhap teng mriki. Nah, niki sedengan nggih mawon. Wilujeng santen Mbak request modangan ninggal janji. Mas Le Angga matur nuwun. Oh, niki es jeruke sampun mandhap. Iki opo nek? Sing niku mboten ngertos, kula mboten mangertos. Matur nuwun. Assalamualaikum Mbak Mirda. Waalaikumsalam. Negeri Malaysia menyapa kahanane panas petot-petot. Nggih to, wonten mriku panas sangat to. Wonten Malaysia panas sangat to. Singapura dereng absen sak menika. Sugeng santen soko seberang, songko seberang, soko seberange pundi? Mas Leangga alhamdulillah sehat.
Mas ingkang dipun padosi nggih menika ingkang angka sepisan sehat, ingkang angka kalih sehat, ingkang angka tiga sehat ngendikane ngaten. Amargi kula lan panjenengan niku nek sehat niku badhe nindakaken menu apa kemawon niku gampil. Nah, 96 burung gelatik, burung cendrawasih, dulu cantik sekarang masih asik. Mas 96 wilujeng santen wonten ing kalodengan santen menika matur nuwun kata-katanipun alhamdulillahirabbil alamin. Kula pun mboten ngantuk mele menawi midhangetaken mirengaken kados kalimat kados makaten menika. Wilujeng santen mugi-mugi panjenengan ugi rumiyin cantik sakniki tetap cantik ngaten nggih. Matur agunge panuwun ingkang sampun tap-tap layaripun setunggal lakon nggih badhe kaputer. Mungkin nek kula dangu-dangu ngendikan kados kala wingi kula dihujat aja suwi-suwi lek ngomong nggih. Gangsal menit cekap. Setunggal lakon rekuesikon rekuesipun Mas ingkang wonten Ponorogo Utara, perbatasan Ponorogo Madiun. Wilujeng sonten, wilujeng midhangetaken.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundhut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, wonten ing kalodhangan sonten menika tasih wonten kiaran Suara Jawa ingkang nembe lumebet wonten radio analog wilujeng sonten wilujeng hamidhangetaken setunggalipun pagiaran wonten ing kalodhangan sonten menika. Inggih menika Suara Jawa. Suara Jawa ingkang badhe kaputer inggih menika tembang-tembang Jawa kagem panjenengan sedaya ingkang badhe request lagu ngapunten sanget mboten saged sedaya dipun puteraken nggih amargi sakmenika sampun wonten salah setunggaling list lagu dadosipun dalem mboten saged merubah. Namung misalnya requeste panjenengan wonten mangke kula pilih kula terus kula paring ning nginggil bibar menika kula puter mekaten nggih. Request, nah menawi request, mbok menawi wonten ingkang lebet list saged dipun request mekaten. Ingkang nembe lumebet wilujeng santen sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit ingkang wonten radio analog wilujeng santen online streaming radio box ugi wilujeng santen. Sik, kula dik wau kok niki wau dereng buka WA to nggih ingkang sampun lumebet wonten WA WhatsAppipun radio Sangga Langit ugi matur agung panuwun nggih. Wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun jan luar biasa alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Mirda laut kidul dong, laut kidul. Derek mancine dolan dateng mriku, Mbak. Mengki kapan-kapan dolan dateng laut kidul. Salah satu ngene informasi kagem panjenengan sedaya, cuaca sampun kula aturaken nggih. Wau Ponorogo cuacane sak menika mboten panas sanget, mboten dingin. Hartosipun wonten tengah-tengah. Nah, menawi wonten tengah-tengah, berarti panjenengan misal badhe tindak kota, badhe tindak Ponorogo, datang alun-alun, panjenengan aman. Nah, salam kagem SMP Satung Rayon, Pak Imam wilujeng sonten. Mugi-mugi SMP Satung Rayon midhangetaken. Sumandhik ngapunten sanget, sampun 2 hari berturut turut diputer artosipun wonten ing kalodhangan sonten menika dereng saged dipun puter malih. Ngaten nggih? Request on mboten saged. Wilujeng sonten matur agung panuwun. Niki wae kan membahas napa nggih istilah tempe perpecelan ingkang wonten Ponorogo. Nah, perpecelan niku kuwatah sanget ingkang wonten Ponorogo. Ponorogo kota khususipun kuwatah sanget bakul di R. Sutomo wonten, terus ngajengi Telkom wonten. Nah, absen kagem panjenengan sedaya biasane nek wasil dateng Ponorogo teng pundi tumbase sekul pecel. Nah, nek kula amargi dangu sanget wonten kota, mangertos kula nggih ingkang angka sepisan ngajengipun Telkom. Terus ingkang wonten nomor kalih pojokanipun di R. Sutomo. Terus ingkang angka 3 sak kidulipun alun-alun sing legend banget sak menika wonten Etan Margi. Terus wonten Jalan Kumbokarno. Terus wonten Tajuk kalih. Terus wonten Jalan Sambirobyong. Terus wonten Jalan Gatotkaca apa pundi nggih kula kok. Babatan pecel Pak Boy itu kakak kandung saya, Mbak. Wah, nggih. Ingkang sebelah pundi sing ruwame nek dalu Etan Margi niku to. Mbak request lagu Lilo. Lilo atiku wis lilo. Sampun kula sampun lilo, mboten saya dieling-eling meleh, nggih. Dados Mbak Mirda dalem. Pecel ya nggih leres Mbak. Oh, ala cincin-cincin niku eco nggih. Margi itu apa, Mbak? Margi niku jalan. Wetan Margi, ngaten to? No? Leres apa mboten? Nggih to. Margi niku jalan. Nah, napa menawi kula lepat ngapunten lho nggih. Nggih. Namine tiang niku kan nek mboten leres nggih lepat, berarti nek niku wau kula nyebutipun margi niku lepat, berarti nggih kula nyuwun pangapunten. Dalem Mas Imam wilujeng santen. Niku. Tetese masing-masing pecel niku kan kagungan ciri khas kiambak-kiambak, mboten saged dipun samakaken. Nah, oh iya saya Kalimantan. Oh siap Mas Jibril, mboten tetes menopo. Mugi-mugi konco kula Mbak Lilin Tasik teng mriku. Lilin Lilin sinten jeh Mbak Margi niku artosipun jalan. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kula mboten klentu berarti jeh matur agunge panuwun kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun nggih sampun dibantu tap-tap layaripun. Ingkang dereng follow wonten napa mboten niki menawi wonten ingkang dereng follow akunipun radio Sangga Langit monggo dipun follow rumiyin. Lilin penyiar Sangga Langit mboten wonten Kang Mas. Lilin niku mboten wonten saking Papua nderek gabung. Waduh. Kula pun jedek nek sing saking Papua niki berarti asli Ponorogo. Nek asli Papua berarti panjenengan mboten pasti mboten paham napa ingkang kula aturaken. Wilujeng sonten. Setunggal lelakan ingkang sampun lumayan.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segi regani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. J, mitra kinasih Songgolangit, pasti wonton Suara Jawa. Nggih, sama ini kalian kan nombelu mepet wilut jeng sonten. Nah, nggih, tanahnya nek wonton masing-masing wilayah. Sama ini kok, yang kang teng Ponorogo kan es teh. Nah, ini kok nek teng Kalimantan, teh es. Oh, diwalek berarti. Napa leres? Nggih toh, Mas Jibril. Oh, berarti ngoten nggih kula kok mboten nembe mangertos samarki kula dereng nate dhateng Kalimantan. Mugi-mugi mengke wonten rejeki kathah dolan dhateng Kalimantan. Nah, Kalimantan iku wisatane napa kemawon. Teng mriku bahaya napa mboten artosipun bahaya niku mboten mboten kathah sing niku napa mboten kula namung tanglet kados napa begal ngoten niku wonten napa mboten kula ajriye namung niku sing nek sakjane nek badhe tindak teng pundi-pundi niku. Nah, engkang nembe lumepet saged dibantu tap-tap layaripun nggih kados kula ngeten iki lho, klik klik klik klik klik klik klik ngeten kersane engkang hamirsani langkung kathah. Matur nuwun, engkang nembe lumepet wisatane Batu Barat. Lah niku malah yatrane sing kathah lho, pripun to Mas Jibril iki? Berarti jenengan nyambute nggih teng Batu Barat ngados mekaten. Matur nuwun niki kula bantu tap-tap layaripun kula bantu panjenengan niki. Wilujeng santen kagem sedaya kawan pamit dhateng Radio Songo Langit ingkang nembe lumebet nggih. Wilujeng ngayahi gati mbok menawi panjenengan nembe makarya, terus menawi panjenengan sakmenika nembe tindak wonten margi mekaten mugi-mugi perjalanan panjenengan tansah pinaringan lancar. Selamat dugi papan panggenan piyambak-piyambak, selamat dugi papan tujuanipun piyambak-piyambak. Mekaten nggih. Ingkang nembe dahar wilujeng siang. Nah, siang napa santen iki nembe dahar kados kula dereng maem kula. Enggak paham artine, jangan yang halus bahasane, saya kerja di tambang emas wi. Lah pripun wong iki programe program Suara Jawa? Ngapunten sangat. Ngeten nggih, sakjane nggih. Kula niki nek ngendikan bahasa Indonesia nggih saged, ananging kan sakmenika program iku program Suara Jawa. Dadosipun nggih kula menyesuaikan naminipun program Suara Jawa, kula kedah sakmenika ngendikan niku damel basa krama inggil. Nah, nek basa krama alus niku or nggih mboten. Nah, ananging kula niku sampun niki nggih. Kebiasaan damel kromo sing niku dadosipun ngapunten sangat mbok menawi panjenengan mboten paham. Tapi nek panjenengan aslinipun saking Ponorogo, badhe wonten luar Jawa, luar negeri, pinten taun kemawon, insyaallah panjenengan tasih paham. Mekaten lho, mitra kinasih Songgo Langit wonten ing kalendhangan santen menika. Lah langgih pinten napa nggih istilah pinten taun no wonten pundi kemawon wonten ing kalendhangan santen menika pasti paham. Ingkang badhe kaputer niki mengke kula dikomplain kalih Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo.
2: Aduh ya Allah, lara tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut.
1: Muhammadiyah Ponorogo.
2: Aduh ya Allah, lara tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora

0: di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.
4: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songo Langit FM. Mitra kinasih Songo Langit wonten ing kalodhangan sonten menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa, makarya sesarengan kalian Oska Jamata. Kagem sedaya pamidhangat Radio Songo Langit ingkang betahaken kaca paningal, panjenengan sak menika saged tindak dhateng Oska Jamata. Amargi wonten Oska Jamata kuatah sanget promo wonten ing bulan Agustus sak menika. Promonipun menapa? Monggo langsung kemawon tindak dhateng Oska Jamata. Potongan harga wonten voucher diskon wonten ananging syarat dan ketentuanipun berlaku. Dadosipun panjenengan langsung kemawon tindak dateng Os Kacamata. Kanthi alamatipun ingkang angka sepisan ing menika wonten Jalan Suramenggala, ingkang angka kalih wonten Jalan Sultan Agung. Tokonipun wiyar, fasilitasipun kathah, papan panggenanipun asrep. Kagem sedaya pamidhanget, mbok menawi panjenengan beto putra-putrinipun wonten mriku wonten papan panggenan kagem lari-lari, istilah kerenipun wonten playground. Nah, monggo langsung kemawat tindak dateng Os Kacamata. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten ing kalodhangan santen menika nggih, wilujeng menapa kemawon. Ingkang wonten wasapipun radio ngapunten sanget nek panjenengan request gek kathah sanget dalem boten saged ngapunten. Kematen mawon sampun dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalodhangan santen menika. Request tabuhun reok yu, reok, reok. Reok ki sing pundi? Reok niku wontene lagune Kajawi. Nah, panjenengan badhe request ingkang pundi? Pamungkas mangke kula tutup kalian reok kagem sedaya pamit dhateng radio Songo Langit. Nah, wonten reok menapa mboten? Mas Joko Kendil Wilujeng Santen. Request Bumi Ponorogo Dalangpur. Bumi Ponorogo ini sampun kaputer lho Mas Niko. Niki anu mawon nggih, kula paringi sing tasik wonten hubungane kalian Ponorogo inggih menika Reok Ponorogo. Nah, sak menika setunggal informasi kagem panjenengan, istimewanipun sak menika lagu sak menika hasil karya anak bangsa. Putra daerah. Rekas lagu ayang-ayang Wilujeng Santen. Matur nuwun sampun follow akunipun Radio Songo Langit. Mitra kenasa Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika Mamai Santen.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsford. Yes, yes.

Kami sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya, berada di hari ini saya yang menemani ruang dengar Anda di Pawitan Dirogo sore hari ini, edisi siar Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitwi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Dan sesuai kondisi ekonomi 3KK di Ponorogo ajukan perubahan desil. Warga Bangun Sari Madiun tolak pembangunan TPST di dekat permukiman. Kecanduan judi online, pria Kebon Agung Pacitan curi emas dan uang. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumur terusak lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Kacamata rusak jangan dibugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama hingga 250 bagi potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, keluhan mata, datang aja cabang manapun. Diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dari sore hari ini kita informasi Ponorogo. Sebanyak 903 kepala keluarga di Kabupaten 26 merasa pengelompokan tingkat yang tercapai dengan ekonomi dan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial Dinsos P3A Ponorogo, Ratih Yuniatama mengatakan ratusan warga dan pembahasan pengelompokan berdasarkan traan, terbagi menjadi desil 3-10. Kemudian, masyarakat yang berada pada desil 1-5 menjadi kelompok yang diperoleh mendapatkan bantuan pemerintah karena masuk kategori AN. Pembaruan data tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, warga yang berstatus ASN, TNI maupun Polri, ini pun juga bisa mengajukan pembaruan apabila merasa data kesejahteraan tidak sesuai. Ia pun menerangkan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada besaran gaji. Ada sejumlah variabel lain yang diperhitungkan dalam melihat kondisi kesejahteraan sebuah keluarga. Kemudian Dian pun menegaskan Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah desil seseorang akan naik atau turun. Sementara itu, salah satu warga Ponorogo, Mita, mengaku mengajukan pembaruan data setelah mendapati dirinya tercatat berada di desil 9 saat melakukan pengecekan melalui aplikasi.
0: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit bergeser ke informasi dari Madiun. Ratusan warga Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Yun mendatangi kantor kelurahan setempat pada Minggu 23 Agustus 2026. Mereka menolak rencana pembangunan dan pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu di Dusun Punjul. Ketua RW 07 Kelurahan Bangunsari Mujiono membenarkan aksi tersebut dan menyebut penolakan warga dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan. Menurut Mujiono, lokasi TPST yang direncanakan berada sangat dekat dengan rumah warga dan fasilitas tersebut diinformasikan akan menampung sampah dari 7 kecamatan dengan volume hampir 100 ton per hari. Selain persoalan lokasi, Mujiono mempersoalkan minimnya musyawarah dengan masyarakat terkait rencana pembangunan TPST tersebut. Ia pun mengaku perwakilan RT dan RW sempat meminta datang ke pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban, tetapi pertemuan tersebut hanya berisi pemaparan rencana pembangunan. Masyarakat juga mempertanyakan rekam jejak pengelolaan tempat pembangunan sampah yang telah ada di kawasan tersebut. Menurut Mujiono, tumpukan sampah di lokasi existing telah ada selama bertahun-tahun dan dinilai mengganggu aktivitas warga serta berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Sementara itu, hingga aksi rampung belum ada keputusan final terkait tuntutan warga dan massa masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut dari pihak terkait. Mujiono mengatakan warga akan menggelar aksi dengan skala lebih besar jika tidak mencapai mufakat dengan melibatkan 3 wilayah di sekitar Bangunsari. Songgolangi. Ya, mitra Songgolangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengan Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teos kacamata rusak panjenengan, saged direngi, ngantos, kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, atau di cabang Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Sunggolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Pacitan. Kejadian judi online membuat SRW 43 tahun warga Dusun Wates Desa

jumlah barang bukti termasuk 3 sepeda motor, uang tunai 2,5 juta rupiah, ponsel, kartu ATM, bagian pelaku, linggis, dan brankas milik korban. Atas perbuatannya, Serawan dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pada informasi ini diturunkan, ia ditahan di Polres Pacitan untuk menjalani proses hukum. Ya, kita langsung lanjut informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini. Edisi siar Selasa 25 Agustus 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng op.

0: on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, sakit direksi, ngantos, kali atau sakit ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Kita membaca di dalam

0: Al-Quran nih, ternyata Nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya enggak punya tempat bernaung, saya enggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya betapa

lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek.
Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Ramsi. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi, dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
1: Heh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejutnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas, badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonian nih. Rambutku wis dawa lak sumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki sak derenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambuté jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah Mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah, ora omong kat mau to mas.
1: Lihat jenengan rata kok mbak.

paling sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di tempurannya crunchy. Go!

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam untuk mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Selasa 25 Agustus 2026. Tidak terasa ya mitra Songgolangit, hari ini kita sudah memasuki sore menjelang malam ya. Buat mitra Songgolangit yang sejak pagi beraktivitas di luar rumah, kemudian juga mungkin sekarang ini ya waktunya untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga, ataupun untuk sekedar menikmati suasana sore sambil ditemani lagu-lagu pilihan dari Radio Songgolangit FM. Nah mitra Songgolangit, sebelumnya di Geraha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah untuk mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, karena di malam hari ini Talita juga melakukan siaran langsung di akun TikToknya Radio Songgolangit _. Talita ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung untuk mitra Songgolangit semuanya. Untuk Anda yang mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, nah ini bisa juga untuk bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Di malam hari ini yang sudah bergabung ada Mas Midun Age. Terima kasih banyak untuk Mas Midun yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Akung Seto. Selamat malam, salam kenal dari Sintang, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung. Dan yang baru bergabung, yang belum follow, monggo bisa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita. Kemudian juga boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Baik mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya. Dan kali ini untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ini dia ada It Gitaf dengan lagunya Berakhir di Aku. Dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya. Selamat mendengarkan.

it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Hari ini Mitra Songgolangit di hari Selasa 25 Agustus 2026. Ini adalah hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nah, jadi pemerintah menetapkan tanggal ini, hari ini, sebagai hari libur nasional dan tidak disertai cuti bersama. Jadi Mitra Songgolangit, tentu ya, ada yang tadi libur, ada yang sekolah, kemudian yang bekerja, hari ini libur. Dan suasana libur hari ini tentu dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas. Ada yang memilih untuk beristirahat di rumah setelah beberapa hari menjalani rutinitas pekerjaan maupun sekolah. Ada juga yang memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga untuk berkunjung ke tempat saudara, hingga mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi sebagian masyarakat, momen Maulid Nabi ini juga menjadi kesempatan untuk memperbanyak ibadah, kemudian juga untuk membaca salawat, mengikuti pengajian, dan mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW. Jadi mungkin akhir-akhir ini kalau banyak banget pengajian itu memperingati Muhammad. Nah, jadi Mitra Songgolangit, karena inti dari memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar mengingat hari kelahiran Rasulullah ya, tetapi juga bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kejujuran, kemudian juga kesabaran, kepedulian kepada sesama, hingga menjaga hubungan baik dengan keluarga dan juga lingkungan. Nah, Mitra Songgolangit, sekarang ini waktunya udah semakin petang, udah semakin malam. Buat Mitra Songgolangit yang tadi menghabiskan waktu libur dengan bepergian, nah ini jangan lupa siapkan perjalanan pulang dan tetap hati-hati di jalan. Sementara bagi yang sejak pagi berada di rumah, sore seperti ini bisa ataupun bisa menjadi waktu untuk bersantai ya. Bisa sambil menikmati teh ataupun kopi hangat, jangan lupa juga untuk makan malam, kemudian untuk bercengkerama dengan keluarga ataupun sekedar duduk santai menikmati udara sore. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit yang besok kembali menjalani rutinitas, ini bisa memanfaatkan sisa waktu libur hari ini untuk beristirahat, dan jangan sampai terlalu asyik menikmati liburan, waktu tidur malah berkurang. Ataupun untuk Mitra Songgolangit yang tadi walaupun di tanggal merah, ini harus tetap bekerja, tetap semangat selalu. Sama kita ya, walaupun di tanggal merah harus tetap bekerja, tetap semangat selalu untuk Mitra Songgolangit semuanya. Kemudian Mitra Songgolangit ya, semoga momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di perjalanan, dan nikmati suasana malam bersama keluarga tercinta, bersama teman-teman, bersama pasangan, bersama yang terkasih tentunya.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, saat ini pun Talita juga masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, di akun TikToknya Radio Songgolangit _. Jadi sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Tadi ada yang sudah berbagi gift, terima kasih banyak ya. Kemudian ada username Laribang, ada Meteor. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada pakar TikTok dari Trenggalek, ada Mas Adit. Sampun dalu Mbak, benar udah malam. Udah malam apa udah kangen? Oke, kemudian ada Mas Tua, kemudian ada Mas Isra juga, salam keluarga dari Lampung buat keluarga di Wringin Anom di Tambong. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berkomentar, yang sudah give, terima kasih banyak. Dan juga boleh banget yang belum follow akun TikTok kita bisa di follow terlebih dahulu. Yang masih stay tune juga bisa banget untuk sambil dibantu tap love ya. Semoga radio yang lain mengikuti ya Mbak, mengikuti gimana ini, mengikuti live seperti saat ini, seperti kita, semoga saja ya. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, kita harus mengikuti ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan. Jadi untuk Mitra Songlangit boleh banget sambil di follow terlebih dahulu akun TikTok kita, biar nanti kalau kita ada live lagi Mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Baik Mitra Songlangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan tentunya pastikan jangan beranjak dari 99,DFM, karena Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Dan satu buah lagu kita hadirkan untuk Mitra Songlangit semuanya. Kali ini ada For Revenge dengan lagunya Penyangkalan. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songlangit semuanya. Atau mungkin yang lagi relate banget dengan lagu dari For Revenge Penyangkalan kali ini, boleh banget tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Makasih ya, Tel.
1: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di walau hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir di program Greha Warta, tentunya dengan serangkaian informasi yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di malam hari ini informasi dari Trenggalek terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kabupaten Trenggalek selama musim kemarau telah melanda area seluas 54,25 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Trenggalek mencatat ada 23 kejadian karhutla yang tersebar di 13 desa dan 5 kecamatan, yakni Kecamatan Panggul, Karangan, Trenggalek, Pagolan, dan Gandosari. Kebakaran terjadi di kawasan hutan yang dikelola perhutani maupun lahan milik warga. Seluruh titik kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, baik secara manual maupun menggunakan mobil pemadam kebakaran. BPBD memastikan pada informasi ini diturunkan, tidak ada lagi titik api dan kebakaran tidak sampai merebet ke permukiman warga. Sejumlah kejadian diduga dipicu aktivitas warga yang membakar sampah di sekitar kawasan hutan. Kondisi lahan yang kering selama musim kemarau membuat api dan percikan mulai merembet. BPBD pun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di sekitar kawasan hutan dan lahan kering. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, kejadian karhutla di Trenggalek ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya, terlebih akhir-akhir ini banyak banget informasi terkait dengan kebakaran. Jadi yang ada di Trenggalek ini lahan seluas lebih dari 54 hektar terbakar bukanlah angka yang sedikit. Apalagi di musim kemarau, kondisi rumput, kemudian juga semak-semak dan pepohonan yang kering ini membuat api sangat mudah menyebar hanya dari percikan kecil. Jadi karena itu ya, kita harus berhati-hati Mitra Songgolangit, jangan membakar sampah sembarangan, kemudian jangan membuang putung rokok sembarangan, terutama di dekat hutan maupun lahan kering. Jadi kalau memang harus perlu untuk membakar sampah, ini pastikan api benar-benar padam dan tidak meninggalkan bara yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan semoga kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Semoga juga masyarakat semakin sadar bahwa menjaga hutan dan lingkungan bukan hanya tugas petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kita ataupun juga yang baru saja bergabung melalui akun TikTok kita dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir. Karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Bisa juga melalui di akun Instagram kita di songgolangit.png. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Tom Kulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Internet terkupe tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.
2: Not over higher, remember? No cook, bye.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan pemerintah Kota Madiun Jawa Timur menggelar tradisi Grebek Maulud 1448 Hijriah 2026 sebagai upaya pelestarian budaya Islam dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bahwasanya Grebek Maulud ini merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah SAW, selain itu sebagai upaya pelestarian budaya di tengah masyarakat. Menurutnya, agenda tahunan Kota Madiun yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tersebut telah vakum selama sekitar 7 tahun. Saat ini, dalam upaya pelestarian budaya, kegiatan tersebut digelar kembali dan mendapat sambutan antusias warga. Adapun kegiatan Grebek Maulud di Kota Madiun dimulai dengan kirap gunungan jalar ataupun hasil bumi dan gunungan estri jajanan pasar. Rombongan berangkat dari Masjid Besar Kuno Taman melalui Jalan Asahan, kemudian menyusuri Jalan Kemiri, Jalan Wuni, Jalan Kenari, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Jawa. Kirap kemudian berlanjut menuju Jalan Pahlawan untuk transit di Balai Kota Madiun. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Semeru dan Jalan Alun-Alun Barat menuju kawasan Alun-Alun Kota Madiun dan Masjid Agung Baitul Hakim. Setelah prosesi doa selesai, warga yang telah memadati alun-alun berebut isi gunungan jalar dan estri sebagai wujud ataupun simbol syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Grebek Maulud tersebut juga diisi penyerahan buceng pisusung dan paket sembako kepada perwakilan warga dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Bagus menambahkan, kegiatan serupa akan digelar lebih menarik dan bermakna, sehingga diharapkan menjadi ruang untuk merawat budaya sekaligus memperkuat nilai keagamaan. Warga Kota Madiun sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Mereka berbondong-bondong menyaksikan kirap dan menuju alun-alun untuk berebut isi gunungan.
0: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hi guys!

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Di menit 50 lepas dari pukul 7 masih di Geraha Wahta Malam Radio Songgolangit FM. Untuk mitra Songgolangit yang sudah ketinggalan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir ya. Cara informasi yang sudah kita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Nah, mitra Songgolangit, untuk Anda juga jangan lupa untuk follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita, ada Instagram, TikTok, kemudian juga Facebook dan juga YouTube ya, karena kita sudah menyiapkan konten-konten hiburan untuk mitra Songgolangit semuanya. Dan informasi-informasi juga kita sudah kita sajikan melalui akun media sosial kita. Baik mitra Songgolangit, terima kasih untuk Anda yang sudah selalu mendengarkan Radio Songgolangit FM. Terima kasih juga untuk mitra Songgolangit yang sudah selalu bergabung, yang sudah mengirimkan salam-salamnya dan juga yang sudah request lagu. Terima kasih banyak. Namun

Perjumpaan kita sudah di penghujung waktu dan kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus dilanjutkan oleh rekan Heru ya. Dan kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mel bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sunggulangit, pukul 20.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
1: Ya, semua sobat kumpul di Radio Songkulak FM. Selamat malam, mitra Songkulak semuanya yang ada masih mendengarkan dalam program Geraha Warta Malam, barengan di program malam hari ini ya. Lagu-lagu manca ya, siap menemani Anda sampai nanti tutupnya jam 10 malam. Pastikan Anda tetap bergabung dan juga tetap mendengarkan ya. Buat yang punya informasi dan juga suka sama lagu lagu-lagu manca, di sini Mitra Songkulak bisa request ataupun bisa bergabung ya. Silakan saja untuk nikmati dan juga untuk berbagi informasinya sambil mengupdate gitu ya, mengupdate info-info terbaru yang siap dihadirkan sampai nanti tuntasnya jam 12 malam. Nah, yang ingin bergabung monggo silahkan di 0811 3555 992 ya, bagikan informasinya apapun itu agar teman-teman yang lain, agar mitra Songkulak yang lain juga dapat kebagian info ya. Sekali lagi yang mau bergabung di 0811 3555 992.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk.
1: Siap-siap, bikin lidah auto party.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turun teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Dan kali ini Mitra Songi satu buah lagu dari Taylor Swift ya. Para Swiftie, lagu ini pas banget buat Anda didengerin dan judulnya Enchanted gitu ya. Kayak terpukau. Gitu enggak sih? Gak tahu juga sih, tapi yang pasti liriknya itu memang seperti itu. Mitra Songi Langit yang sudah menemani Anda di menit ke-12 lepasnya dari jam 9 malam. Yang baru saja bergabung mungkin yang ada di Porogo dan sekitarnya, selamat malam buat kamu, buat Anda gitu. Dan yang lagi bepergian, lagi di jalan, selamat jalan, hati-hati saja, jangan ngebut-ngebutan gitu ya. Selamat beraktivitas juga buat yang lagi beraktivitas malam hari ini, mungkin cuacanya masih cenderung angin gitu ya. Angin di musim kemarau ini kayak dua mata pisau gitu ya. Di satu sisi karena memang musim kemarau, ini biasanya memang banyak banget kejadian kebakaran-kebakaran yang terjadi Mitra Songgo Langit. Ini lebih harus berhati-hati lagi ya, apalagi buat Anda yang suka bakar-bakar gitu ya. Ini maksudnya bakar-bakar entah itu sampah atau apa gitu ya, bukan bakar emosi atau yang lain ya. Pastikan tetap selalu saya himbau ya untuk Mitra Songgo Langit sendiri, karena ini musim kemarau dengan musim anginnya yang kencang, ini kalau bermain api gitu, mainnya harus diawasin, harus hati-hati gitu ya. Main api dimanapun, dimana saja itu harus hati-hati ya kalau main api loh ya. Ini real ya, real main api, bakar sampah, bakar atau buang putung rokok itu kan main-main api juga. Itu harus jadi perhatian khusus nih untuk Mitra Songgo Langit, jangan sampai main apinya nanti malah bikin bencana gitu ya. Kalau gak diawasin sungguh-sungguh, nanti apinya bisa merembet kemana-mana, ya jadi apa ya, jadi ya bencana alam seperti kebakaran itu akhir-akhir ini banyak banget. Di Porogo sendiri kemarin katanya di Gunung Loreng juga terjadi kebakaran loh. Wah, ini harus menjadi perhatian khusus juga loh ya Mitra Songgo Langit. Yang entah itu disengaja dibakar, apalagi yang ada di luar kota sana, di Riau, NTT. Kalau NTT itu ada bencana lain ya. Kalau di tempat-tempat lain yang terjadi kebakaran, kita berdoanya semoga segera padam aja ya. Dan katanya madaminya pakai apa? Pakai tepung. Bener gak sih? Saya gak tahu sih. Itu bener gak sih? Kok bisa ya? Ya nanti saya gak tahu sih. Mungkin lebih ada yang lebih pintar atau ahlinya gitu ya. Jangan ngejudge gitu aja. Siapa tahu nanti coba aja dulu pakai tepung ya. Siapa tahu nanti bisa langsung padam.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Songlit, satu lagu dari Sekta Butlow ya. Lagunya Give Me Your Forever. Membawa kita di menit ke-33 lepasnya dari jam 9 malam. Gak terasa sudah di jam setengah 10 ya. Wah, kebersamaan kita masih tinggal berapa menit lagi ya? Kurang lebih ada setengah jam lah ya. Enaknya kita buletin aja, setengah jam aja lah. pantauan hari ini, malam ini di Jalan Hos Cokroaminoto terpantau ramai lancar ya kendaraan. Kalau jam segini memang sudah mulai gak banyak lalu lalang, tapi tetap aja di jalan sana masih ramai kalau jam segini. Apalagi ini yang pantauan dari CCTV saat ini, yang parkir di pinggir-pinggir jalan ini ya, lumayan banyak gitu. Apalagi di sana juga banyak banget juga ada kafe, tempat ngopi, tempat nongkrong gitu ya. Yang di ngepos juga, di pertigaan ngepos. Harap selalu berhati-hati saja di sana. Yang lagi kulineran atau lagi menikmati kopi malamnya ya, selamat malam aja untuk Anda semuanya. Dan selamat menikmati perjalanannya di malam hari ini. Yang lagi di rumah juga, saya sapa juga selamat malam buat Anda. Meskipun gak kemana-mana, meskipun hari ini hari Minggu, tapi sepertinya hari ini banyak kegiatan gitu ya. Karena hari ini tanggal merah bertepatan juga dengan hari Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad. Jadi banyak mungkin ada kegiatan pengajian atau ada kegiatan-kegiatan lain di Agustusan ini. Dan masih di Semarang Agustus juga, Mitra Songgolangit, banyak banget kegiatan-kegiatan kemerdekaan yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda kerjakan gitu untuk memaknai kemerdekaan ini, Agustusan ini. Mungkin ada yang sudah ikut lomba-lomba, mungkin ada yang sudah ikut lomba dan menang, ada yang menang atau malah banyak yang kalahnya gitu ya. Gak apa-apa, menang kalah kan biasa juga gitu ya. Dalam kehidupan itu yang menang kalah udah biasa, tapi kalau kalah terus ya gimana ya, syukurin aja lah. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Menang kalah itu udah biasa, jadi it's okay, kadang menang, kadang juga harus kalah. Yang penting jangan menyerah aja, gitu kan. Iya gak sih, Mitra Songgolangit? Heru masih balik lagi, nanti sampai jam 10 malam masih ada sekitar beberapa menit lagi yang mungkin mau bergabung, mau berbagi informasi. Tadi beberapa yang sudah berbagi informasi, thank you banget. Untuk yang lainnya nanti juga masih ditunggu ya. Silakan di 0813 555 992.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Drawarta lagu-lagu maja sudah harus saya tuntaskan sampai di sini dulu, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada sendu, senandung rindu, pesona tembang kenangan. Tetap stay tune 99,2.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: Dairy Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul

Saatnya lanjut lagi Mitra Song Langit. Kalau tadi udah dengerin lagu-lagu manca, saatnya lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu tempo dulu. Ini biar malam hari agak tenang dulu, agak sendu dulu, kita tone down. Intinya kita slow down dulu deh untuk kebersamaannya, biar malam harinya di suasana yang lagi sepi sendu kayak gini, waktunya buat dengerin lagu-lagu kenangan ya. Lagunya di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Jadi yang mau gabung atau pengen dengerin lagu-lagunya, bisa di 0811 3555 992.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Lagu dari Aldiana Mitra Songgul Langit, apa yang kau cari gitu loh. Ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk kita, untuk Mitra Songgul Langit. Apa sih yang lagi dicari saat ini? Udah ketemukah yang dicari-cari atau justru malah masih stuck gitu ya? Kadang kita mencari sesuatu yang gak ada gitu. Ya kalau ada pasti gak dicari gitu ya. Karena dicari itu karena gak ada. Iya dong, logikanya gitulah ya. Kalau memang ada ya pasti udah, pasti gak bakalan dicari. Tapi kalau gak ada baru deh dicari-cari. Mungkin itulah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita saat ini, Mitra Songgul Langit. Coba deh untuk menjadi seseorang yang penting, menjadi seseorang yang bakalan dicari. Kalau gak ada Mitra Songgul Langit itu kayak ada yang kurang gitu kan ya, makanya bakal dicari gitu. Jadi itu berkaitan sama yang namanya value kita sih ya. Value kita biar punya nilai, biar dicari-cari. Kalau gak ada kita itu kayak ada something yang kurang gitu loh. Jadi kita itu berharga, makanya dicari. Nice gak sih? Iya, yeah, satu lagu dari Aldiana membawa kita di jam 10 lewatnya 25 menit. Makasih buat yang masih bergabung, yang masih merapat bareng. Coba dong, absen yang malam hari ini yang ada di Morogoro dan sekitarnya, mungkin lagi dengerin, lagi merapat, atau lagi ngapain aja, di temani angin malam gitu ya. Wow, anginnya juga lumayan kencang hari ini. Di malam hari ini juga membuat kita jadi semakin dingin gitu loh. Ya, tapi setidaknya di cuaca dingin ini biarkan Heru menghangatkan memori Anda, memori Mitra Songgul Langit yang mungkin sudah mulai membeku, mulai dingin gitu ya, atau bahkan udah mulai hilang bersama lagu-lagu kenangan. Semoga saja ya, semoga saja bisa menghangatkan dan juga bisa membangkitkan kembali hasrat kangennya itu. Kangen-kangen apa ya? Ya udah nggak tahu sih. Pokoknya yang lagi kangen sama yang namanya masa lalu, kenangannya zaman dulu, dan apapun itu, semoga ya.

saat ini ada dari Wiro Sogo Langit yang lagi di perjalanan, lagi di tempat kerjanya, mungkin shift malam gitu ya. Ada gak sih kerjaan yang lagi dikerjakan di malam hari ini, atau yang kerjanya harus malam gitu loh? Padahal biasanya memang ada yang harus kerja 24 jam juga. Kayaknya gak mungkin deh kalau 24 jam ya. Mungkin ya kalau gak pagi ya malam gitu aja gak sih? Masa gak istirahat? Itu namanya apa sih? Kerja apa? 24 jam gitu loh. Sayangi badannya, sayangi tubuhnya, sayangi jiwanya. Atau sini, bawa ke sini biar Heru sayangi Anda semuanya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bau ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Oke, Mitra Astrologi, dan untuk sesi yang pertama untuk sendunya ternyata sudah habis dulu ya. Tapi tenang aja, nanti lanjut lagi sesi yang kedua sampai jam 12 malam. Masih ada 1 jam lagi. Jadi stay tune terus.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, Mitra Sobat Kulit masih balik lagi dan 34 menit lepasnya dari jam 11 malam. Sudah semakin larut dan sudah semakin malam. Rasa kantuk mungkin sudah mulai menghampiri. Apalagi besok Rabu dan besok harus kerja lagi. Setelah hari ini tanggal merah, besok kerja lagi itu rasanya gimana? Harusnya fresh-fresh aja ya. Udah satu hari kosong dan bisa aktivitas lagi, kerja lagi dong harusnya besok ya. Harusnya gitu. Secara logikanya gitu. Tapi gak tahu ya. Tapi kadang kemalasan, kebadmutan orang itu kan beda-beda gitu kan. Ya, saya juga gak bisa menjudge gitu loh. Pasti ada yang capeknya beda, kerjanya kan juga ya beda juga gitu loh. Ya udahlah, kalau memang capek ya istirahat aja. Kalau besok mau libur lagi ya boleh lah. Tapi ya resikonya tanggung sendiri ya. Resikonya potong gaji sendiri. Nanti kalau besok mau cuti lagi ya otomatis jangan ngarep gajinya bisa banyak lagi gitu loh. Ya selalu ada resikonya gitu loh. Ya namanya hidup tuh pasti ada resikonya. Ya tergantung Anda adalah orang pemberani yang berani ambil resiko, atau ya orang yang ya udah kalau memang gak bisa ya udah gak usah dilanjutin gitu ya. Intinya udahlah gitu lah. Ini ngomongin apa sih? Ya intinya kita ngomongin besok hari Rabu, besok kerja lagi, besok ngantor lagi, besok aktivitas lagi. Semangat aja, siapin untuk hari ini, karena besok bisa, semoga bisa lancar-lancar lagi aja ya.

0: aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Mitra Smartologi. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru Yang Tugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit, pukul 24.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siang Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 3555 992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM dan selamat beraktivitas tentunya ya. Radio Songgolangit bisa didengarkan siarannya melalui streaming ya, untuk jangkauan yang lebih luas dengan cara Anda bisa mengunduh aplikasinya di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian bah Google ya, ketik streaming Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jika Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png ya. Ada juga di TikTok, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Songgolangit Rabu 26 Agustus 2026 ya, tanggalnya cantik ya, 26826 ya. Tentunya kita berharap hari ini akan bertemu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang cantik-cantik ya. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini sedang baru bangun mungkin ya, dan yang sudah mulai aktivitasnya dari subuh, bahkan dari dini hari tadi sudah memulai aktivitasnya ya. Teman-teman yang ada di pasar ya sudah mulai repot ya. Ada juga teman-teman yang saat ini di terminal, ada juga pagi hari ini sedang berolahraga, sedang ngopi-ngopi ya, kopak yang sedang tren ya, kopi pagi.

teman-teman yang ada di Jalan Soekarno-Hatta pagi hari ini. Banyak sekali tuh ya, teman-teman yang sedang kopak kopi pagi tentunya ya. Setelah hari Minggu libur ya, Senin di hari kecepet ya, kemarin libur. Kini kita sudah masuk lagi, beraktivitas lagi, bekerja lagi. Dan sampai akhir bulan ini gak ada tanggal merah di hari libur kecuali Natal ya Mitra Sungguh Langit. Ini sudah terakhir kemarin tanggal 25 memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sudah gak ada lagi tanggal merah kecuali Natal nanti 25 Desember ya. Jadi gak ada libur ekstra istilahnya seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat tentunya dalam beraktivitas ya, menyongsong hari demi hari. Kita tengok ke belakang ya, di bulan Agustus ini ada 25 hari, 26 hari kita sudah lalui. Tengok ke belakang seperti apa proses dan juga progresnya ya. Ada yang buka usaha baru, ada juga yang sedang melebarkan sayapnya di usaha yang lama, ada juga yang punya wishlist, keinginan-keinginan yang belum terwujud di bulan Agustus ini, semoga segera terwujud ya. Ada yang ingin mungkin menuju ke tempat baru, tempat yang sudah lama idam-idamkan, dan di Agustus ini semoga terwujud ya. Dan masih di bulan kemerdekaan, bulan Agustus, masih banyak rencana-rencana di lingkungan yang mungkin belum terrealisasikan ya. Ada yang ingin menggelar jalan santai mungkin, atau perayaan-perayaan memperingati kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Masih punya banyak waktu ya untuk merayakannya. Di lingkungan masing-masing, per lingkungan, per RT mungkin punya acara sendiri-sendiri Mitra Sungguh Langit ya. Itulah keunikan dari masyarakat kita ya. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda ya. Anda bisa ikut nimbrung bersama kami, request lagu, kirim-kirim salam juga bisa tentunya di 0811 3555 992.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Radio Songgolangit.